Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra, pasukan kita berangkat. Nah, ini Sonoration, ada request masuk dari Tasha yang katanya hari ini mau ngantor dari Kelapa Gading ke area Jakarta Selatan. Jadi dia request lagu untuk nemenin perjalanannya di pagi ini. So, Tasha, ini requestnya lo, Geronimo Shepherd, enjoy!

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra, pasukan kita berangkat. Nah, ini Sonoration, ada request masuk dari Tasya yang katanya hari ini mau ngantor dari Kelapa Gading ke area Jakarta Selatan. Jadi dia request lagu untuk nemenin perjalanannya di pagi ini. So, Tasya, ini requestnya lo, Geronimo Shepherd, enjoy.

0: dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: All the hits. All the hits. Z99.9.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra Pasukan?
3: Kita
4: berangkat.
3: Gue merasa dikomando banget gue.
4: Iya. Iya, lu sih Des tadi. Jadi generation tadi tuh Desi melakukan satu kesalahan ya. Di saat saya mau ngomong mic-nya
2: dimatiin. Gile, sengaja kayaknya tuh ya.
4: Iya, kata gue di kekopasus sih minimal nih. Kalau kayak gini harus ditertibkan nih.
2: Bener, harus komando.
4: Iya, harus komando. Ini kayak Desi-Desi gini nih yang memicu harus ada apa, wajib militer ya.
2: Biar disiplin.
3: Ntar nanti gue militerin mereka balik loh.
4: Gue takut dia sih jadi aparat juga sih.
2: Gue rasa sih.
4: Iya,
2: sebenarnya pengen itu sebenarnya.
4: Iya.
3: Malas gue malas disuruh jungkir balik. Dulu kan gue pas kibra, terus pramukanya
2: kita. Oh pas kibra, kibar bendera.
3: Disuruh jungkir balik, diguling-gulingin gitu, anjay.
4: Ya, tapi
3: mandi lumpur loh waktu itu.
4: Iya. Tapi gue juga pernah ikut pelatihan Kopassus.
3: Wow.
4: Waktu SMA.
2: Iya, sekolahnya dia.
4: Iya, sekolah gue tuh sekolah dia. Yang mau Kopassus.
3: Itu diapain?
4: Terus kayak lu tuh makan pokoknya harus berapa menit. Terus makanannya harus habis.
2: Yang pakai truk itu kan?
4: Iya, pakai truk. Terus gue benar-benar ke tempatnya tuh harus naik
2: truk.
4: Naik truk terbuka gitu. Apa sih namanya ya? Gue lupa.
2: Kata gue nih, adik gue ngapa begini?
4: Iya, adiknya sama
2: sekolah.
4: Iya. Terus dari gitu kayak lu bangun jam 4 pagi, lari pagi, lu harus beresin tempat tidur sendiri.
2: Cuma 3 hari kan ya?
3: Oke.
4: Okay. Adik lu cuma 3 hari ya? Gue 4 hari.
2: Sehari doang ya?
4: Apa?
2: Ya beres sehari doang.
4: Iya, cuma tuh beda gitu. Kalau misalnya lu pengen jadi OSIS tuh beda.
2: Oh iya, iya. Singgit gue gitu.
4: Tapi sejujurnya ya Des, menurut gue sih menyenangkan ya.
2: Ya kalau 3 hari, kalau tiap hari lu enek lu.
4: Iya, cuma maksudnya 3 hari itu emang menyiksa. Tapi ya gak yang sampai gue sebel banget. Karena sampai masuk-masuk lumpur juga gitu. Dan lu di sana kan gak bisa, apa namanya, gak bisa hubungin siapa-siapa kan.
2: Iya bener.
4: Jadi kayak ya udahlah lu main aja di sana ya. Kalau gue sih sejujurnya ya mungkin emang mental gue kan mental pemberontak juga ya. Jadi kayak dikituin gue nggak marah sama sekali ya. Ya udah kita jalanin aja.
2: Gerwani beda, gerwani.
4: Apa jangan-jangan sebenarnya lebih baik gue jadi aparat aja. Ya.
3: ayo daftar.
2: Gue ini daftar jadi kuat dah lu, kata-kata tuh.
4: Ikut kostratran kali ya.
2: Ikut di sono.
4: Oh iya benar ya. Kan kapan lagi lari melawan
2: King Sparko. Nah. Lucu banget dah.
4: By the way, kemarin kan tanggal merah nih. Kalian pada ngapain, guys?
2: Gue enggak enak badan gue.
4: Aja lu di rumah.
2: Di rumah aja. Gue nemenin bokap gue enggak enak badan. Soalnya bapak ibu adik gue kan lagi ke Jogja sama ibu gue. Mau lanjut sekolah. Terus apa namanya? Ya gue jaga kandang aja sama bokap. Kebetulan lagi sakit. Tadinya gue mau pergi, mau touring tadinya.
4: Touring kemana?
2: Bandung.
4: Gak jauh ternyata.
3: Gue kira mau touring ke Laut Banda.
2: Itu gak sehari dong.
4: Iya. Lu kemarin ngapain, Des?
3: Gue kemarin weekend, jadi olahraga sih gue kemarin. Dilatih sama
4: produktif ya?
3: Dilatih sama ini, apa, suami tantenya aku di upper body, lower body, gitu-gitu. Jadi gimana angkat barbel.
2: Lu kenapa gak bilang om gue aja sih, suami tantenya aku?
3: Aku gak enak lah. Kan beda negara, Bang. Gak bisa asal lu climb gitu.
4: My daddy. Terus tuh olahraga apa lagi, Des?
3: Hanging sih udah biasa, tapi ada satu alat baru kan di rumah yang harus diajarin gitu pakainya.
4: Produktif ya olahraga ya. Gue juga sama kayak Semi sih, kayak gak ngapa-ngapain di rumah aja sih. Gue sempet lari bentar, tapi sudah udah. Abis gua
2: iya, gue juga goes. Gue goes cuma 30 kilo, abis itu balik lagi.
4: Wah, iya.
3: Cuma jauh loh 30 kilo itu.
4: Tapi kayak buat orang yang biasa goes,
2: iya,
4: ukurannya mungkin gak terlalu jauh.
3: Berapa menit itu? 10?
2: Gak lebih ya, 10 menit mah gue naik motornya gue kagak 10 menit ya, 30 kilo. 30 kilo kan dari rumah gue ke Sunter 30 kilo, enggak.
3: Pacaran mulu lu berarti kalau ke Sunter.
2: Enggak dong, gue tuh ke ini, jadi di, gue kasih tau ini generation. Jadi di Jalan Komando Raya, tau gak lu?
3: Enggak.
2: Kuning dekat belakang WTC.
3: Oh iya.
2: WTC Kuningan. Itu ada Family Mart, bentuknya kayak di Jepang.
3: Oh.
2: Gue main ke sono.
3: Cuma yang tinggi, yang tinggi itu ya. Yang tinggi yang katanya punya apa space luas itu ya.
2: Iya tinggi begini.
3: Family Mart bagus. Oh, katanya mewah di situ.
2: Lama. Lu ke sono Gi kalau kangen sama Nagasaki.
4: Bisa nonton bola juga sih.
2: Iya. Gitu.
3: Kayaknya ini generation info dong yang apa tempat-tempat nobar gitu.
2: Tempat-tempat unik.
4: Oh iya.
3: Nobar sepak bola gitu.
2: McDonald lah, mana lagi?
3: McDonald.
4: Emang buka ya dia ya?
2: Nggak tahu. Dulu sih gue nonton McDonald. Gue nggak tahu. Tapi gue ngerasa Piala Dunia tahun ini nggak se-hype sebelumnya.
3: Soalnya Inggris sudah dikecolongan kemarin.
2: Ya, iya juga sih.
4: Iya, tapi kayaknya beritanya juga enggak terlalu banyak ya.
2: Enggak di dunia juga maksudnya kayak ya udah, enggak yang gimana-gimana apa karton rupanya Amerika kali.
4: Mungkin bisa jadi. Nah, Zendesha tuh kalau misalnya ada yang punya info nobar di mana ya, bisa langsung
2: jangan jauh pos ronda ya, gue ketok.
4: Iya. Pos ronda rumah masing-masing nanti dia sih datang lagi ke pos ronda lo.
1: Z. Nendong game. Nendong.

0: the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits. Masih ada gue Desi Gabriel.
2: Semi.
3: Gue Dani.
1: Di Paskibra.
2: Pasukan.
3: Kita.
1: Berangkat. Sam, lu jangan komando-komando, Sam. Orang kemacetan lo sana.
2: Kagak lo komando-komando gua.
3: Iya. Tapi sekarang udah mulai banyak ya yang dui fungsi. Enaknya dicariin kerjaan ya. Semangat generation yang masih nganggur dan masih mencari pekerjaan. Makin banyak persaingan makin ketat.
2: Iya,
1: benar. Persaingan makin ketat dan kita kan makin stres. Apalagi hidup di Indonesia. ASEAN maksudnya.
3: Tapi ini bener loh, gak cuma Indonesia ya. Jadi ada dari Metro News, 9 negara dengan pekerja yang paling stres di ASEAN.
2: Waduh.
3: Kira-kira menurut kalian Indonesia udah berapa ya sebelum kita mulai?
2: Kayaknya di bawah deh feeling gue. Maksud gue, soalnya kan kalau gue lihat tuh taraf kebahagiaan orang Indonesia tuh tinggi. Rankingnya tuh tinggi. Jadi menurut gue, kayaknya orang Indonesia lebih bisa nge-handle stres daripada mereka.
3: Kalau gue sih beda sih. Dari yang gue lihat sih, jam 8 pagi, jam 9 pagi sih masih banyak yang ngopi ya di luar ya. Jadi kayaknya tingkat stresnya rendah sih.
2: Iya, makanya gue, maksud gue juga itu. Kayaknya orang itu lebih endure sama stres.
1: Meskipun kita di gonjang-ganjing.
3: Karena udah kebiasaan stres kayaknya. Jadi ini tuh ada
2: artikel.
3: Ada artikel. Jadi ada survei yang melibatkan 263.000 responden global ataupun telepon. Jadi kayak dari responden ini tuh beberapa mereka adalah pekerja aktif yang tinggal di kawasan Asia Tenggara.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Termasuk ini juga ekspat juga ya?
3: Kayaknya orang lokal doang deh. Tingkat stres dalam laporan ya? Iya, local staff. Tingkat stres dalam laporan ini ada indikatornya namanya daily stress yang menjaring jawaban apakah responden merasakan stres yang intens sebagian besar pada waktu hari sebelum wawancara dilakukan gitu.
2: Oke.
3: Menariknya, meskipun kawasan ASEAN itu secara kolektif mencatat rata-rata stres pekerja sebesar 25%, angkanya ini jauh lebih rendah dibanding rata-rata global 40%.
2: Oh, masih bagus dong.
3: Itu masih bagus. Tapi iya sih, kalau misalnya dibandingin sama Jepang sama Korea mah kita
2: gila.
3: Tidak ada apa-apanya.
2: Mereka cyber bullying-nya gila. Korea maksud gue.
3: Iya, Korea dan apa namanya kan kalau misalnya Korea dan Jepang itu kan mereka emang bekerja itu kan minimal 12 jam ya.
2: Gila.
3: Minimal 12 jam. Jadi kayak emang pokoknya enggak ada lah tuh pulang apa datang jam 9, pulang jam 6 tuh enggak ada lah, minimal pulang jam 8.
2: Gitu. Salaryman.
1: Terus aturan hidup yang harus tidur 8 jam gimana itu?
3: Ya, itu mah mereka udah enggak kenal deh.
2: Mana ada gitu.
1: Oh, berarti 8 jam tidur tuh hanya berlaku untuk orang Indonesia.
3: Ya, sebenarnya kalau jam 8 tidur misalnya nih, lu pulang kantor jam 8. Ya lu pulang ke rumah makan tidur bisa sebenarnya.
1: Iya, bisa
3: bangun jam 6.
1: Biasanya enggak macet juga sih kayak di Jakarta ya.
3: Iya, saya pulang sampai rumah jam 10, makan sampai jam 11. Ya lu bisa bangun jam 7.
1: Iya juga sih.
3: Bisa sebenarnya. Nah, nih jadi kalau misalnya dibandingkan dari negara-negara ASEAN dibanding tingkat stres pekerjanya versi riset ini, yang pertama adalah ada siapa nih?
2: Gue gak kaget lagi, ada Manila alias Pinoy, Filipin.
3: Dia menempati posisi puncak ya, Sam ya.
2: Ya.
3: Gitu, dia kayak rata-rata katanya 25% juga, tapi masih di bawah angka global.
2: Tapi
3: gitu.
2: Menurut gue ya, gue gak kaget dengan jawaban Filipin itu jadi negara ASEAN dengan tingkat stres tertinggi.
3: Kenapa tuh?
2: Karena kestabilan politiknya tuh lebih gak stabil daripada
1: Indonesia.
2: Bahkan dari negara seluruh ASEAN yang ada di seluruh negara ASEAN itu paling gak stabil tuh kondisi politiknya si Filipin.
3: Iya sih, dan kan di sana memang kayak kekuasaan tuh dipegang oleh beberapa konglomerat ya.
2: Ada maksudnya yang kelihatan banget gitu.
3: Iya,
2: jadi kondisinya kan 9 naga, tapi orang tanya 9 naga siapa gak ada yang tahu kan. Kalau di sana tuh terang-terangan.
3: Iya, terang-terangan. Dan di sana itu semua bisnis itu harus masuk melalui konglomerasi itu kalau dari luar.
2: Jadi holding.
3: Jadi gak boleh untuk misalnya nih kita kayak punya makanan gitu ya, kayak Warteg Karisma Bahari mau buka di Filipina. Nah itu lo nggak bisa buka
2: compete sama Jollibee ya misalnya.
3: Nah,
2: ya
3: tuh lo nggak bisa langsung masuk, lo harus masuk ke salah satu sembilan naganya sana, harus kayak soan-soan. Kalau misalnya mereka tertarik ya udah oke, kalau nggak lo nggak bisa buka gitu.
1: Jadi kalau pakai sistem proposal pun belum tentu di ACC juga.
2: Belum lah. Apa itu PMA gitu, penanam modal asing?
3: Yang kedua, tapi di sana banyak, tetap banyak konser ya. Berarti emang daya belinya juga lumayan tinggi ya.
2: Di sana itu influence sama Amerikanya tinggi. Karena kan pangkalan militer Amerika kan ada di sana.
3: Iya sih.
1: Mereka pengetahuan lu luas banget ya, Sam. Gue puji dulu nih ya.
3: Inilah hasil baca RPUL sejak dini.
1: Generasi RPUL.
3: Yang kedua ada apa nih? Ada siapa nih, Des?
1: Ada dari Myanmar, 47% generation. Gimana?
3: Dia masih di atas rata-rata global ya.
2: Itu kan karena perang gak sih?
3: Iya, karena katanya kondisi ini terasa kian memprihatinkan karena hanya 12% pekerja di Myanmar yang merasa hidup mereka berkembang dengan baik. Karena ada himpitan emosional dan berlapis dan tingkatnya kemarahan. Ya benar sih kata lu, Sam ya. Jadi kayak udah stres kerja, lu stres sama keadaan perang yang gak kondusif gitu.
2: Soalnya perang terbuka kan sama Thailand.
3: Yoi, jadi emang ya semangat ya orang-orang di Myanmar. Tapi lu mau gak kalau dipindahin ke Myanmar?
2: Enggak.
3: Tapi gajinya 3 kali?
2: Enggak tetap.
1: Hidup cuma sekali, ya kan?
3: Tapi bisa bolak-balik ke Jakarta lo, Sam.
2: Enggak tetap, bener. Udah kalau kesana mah enggak gue.
3: Iya sih, di sana taruhannya nyawa ya.
2: Bener.
1: Pas tiba-tiba si Sammy-nya pesawatnya mau mendarat terus
2: tembak. Gak bisa ikut paskibra lagi gue.
3: Nih yang ketiga nih, Generation. Gue gak kaget sih dia nomor 3, gue kira dia nomor 2.
2: Emang negara apa sih?
3: Singapura.
2: Kok lu gak kaget orang si...
3: Emang? Maksudnya gue kira dia nomor 2.
2: Oh, malah nomor 3. Oh iya, iya. Itu juga iya.
3: Karena
2: ada lebih stres ya.
3: Nah, Singapura kan mereka ada persentasenya tuh 43% generation. Kan tadi rata-rata global tuh 40. Dia berarti di atas rata-rata. Dan di ASEAN tuh rata-rata 25% kan.
1: Iya.
3: Gitu, jadi katanya nih memang kita semua udah tahu lah ya kalau Singapura kan tuntutannya keras gitu.
1: Ya, ludah aja nggak boleh sembarang tempat.
2: Ya bagus itu, gue paling bagus, benci orang ludah. Gue benci banget orang ludah. Jorok.
3: Gitu, jadi kayak ini mengindikasikan kultur kerja yang bertekanan sangat tinggi dan realitas yang mengakar kuat di Singapura gitu. Tapi emang kalau misalnya gue berapa kali bisnis trip ke sana, orang sana emang kerja marah-marah mulu sih.
2: Iya kan
3: orang sana bos, orang sana gak happy
2: kelar
3: gitu.
2: Hidup lu bos, kayak cewek gue kan bos orang sana, kelar hidupnya.
3: Tapi gue dulu punya bos orang Singapura, tapi gue sih berkali-kali bilang sama dia ya, lu tuh gak kayak orang Singapura pada umumnya. Karena dia baik banget, bener-bener yang kayak
2: alhamdulillah
1: Nge-handle gitu.
3: Dan beneran mau ngajarin gitu. Tapi dia bilang dia sampai di titik itu pun butuh proses lama, dia bilang gitu. Ya dia adalah fase dia pernah galak dan lain-lain. Dan katanya emang kalau udah di Singapura tuh ya pokoknya lu harus tahan aja lah di stress, galakin dan stres gitu. Tapi duitnya emang Guncang banyak. Dia kan kita bisa tahu ya sekarang Singapura salah satu negara ASEAN yang paling gede gitu.
2: Secara teritori enggak, tapi
3: ya,
2: secara fiskal mungkin orang dia biaya hidup sama kayak di Monaco.
3: Iya.
2: Kan gila banget maksud gue duit negara segede gitu.
3: Betul. Jadi apa
1: sih? Pajaknya dipakai dengan benar itu, makanya.
3: Iya, besar dan benar.
2: Dia tuh pintar ngelola ini, investasi luar negeri.
3: Iya.
2: Jadi uang pajaknya tuh dipakai buat diputer buat ini, buat beli obligasi luar negeri.
3: Iya, nah itulah kalau misalnya suatu negara itu pintar berinvestasi. Gitu.
2: Makanya ada dana antara.
3: Semangatnya sih kayak gitu.
2: Oke.
3: Nah,
2: temasek ya. Oke.
3: Ya, temasek.
2: Oke, lanjut.
3: Lanjut. Tapi ini untuk nomor 4-nya ntar kita tahan dulu kali ya.
1: Iya, boleh. Betul. Nih generation, buat lo yang penasaran, Indonesia ada di urutan keberapa? Tunggu aja.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9 Z.

0: Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra.
2: Pasukan
3: kita
1: berangkat.
3: Yes.
1: Non Money Generation ya.
3: Uh-uh.
1: Nah, kita masih lanjut deh ke urutan
2: tiga.
1: Negara. Terikat tiga teratas yang paling stres di ASEAN.
3: Mm. Yes.
1: Myanmar sama
2: Singapura. Filipina, Myanmar, Singapura.
1: Coba nah, ini yang keempat siapa nih, Des?
3: Yang keempat ada Kamboja. Dengan persentase 34% stresnya.
1: Iya, katanya sih kabar baiknya tingkat stres di Kamboja itu mengalami penurunan sebesar 5 poin dibanding rata-rata 3 tahun sebelumnya.
2: Semenjak Gak dikasih tahu.
1: Okay. Tapi
3: semenjak ada
1: Tapi katanya penurunan tingkat stres ini itu belum serta-merta mendongkrak kualitas hidup mereka secara menyeluruh, katanya.
2: Mereka lebih ya udah tabah aja.
1: Iya.
2: Orang Indonesia dari dulu.
1: Iya benar. Terus yang kelima nih ada Laos. Nah, Laos tuh udah lumayan turun nih. Tadi kan 34% ya kadar stresnya. Kalau Laos tuh
2: 20%
1: Ini udah mulai rata-rata yang wajar ya. Katanya dia mengalami stres harian. Tapi dia juga menunjukkan tren positif berupa penurunan sebesar 4 poin dari rata-rata 3 tahun kebelakang. Katanya indikator stres itu tampak menurun karena catatan emosional lain, karena ada tingkat kemarahan dan kesedihan pekerja di Laos masing-masing masih ada di angka 28% gitu. Jadi masih ada yang gak puas lah dengan pekerjaan di sana.
3: Oh, tapi kalau di sana kan banyak air. Kalau stres ya udah kita berenang aja.
1: Naik kapal.
2: Mana orang sana gak mana naik getek kan.
1: Iya, sama kayak di Thailand kan juga. Karena ngomong-ngomong Thailand. Nomor berapa tuh, Sam?
2: Nomor 6 nih, Bangkok.
1: Katanya dia stresnya 25%.
2: Tapi Thailand itu industrinya industri pariwisatanya maju ya?
1: Maju. Karena pokoknya, kan bat lagi naik banget sekarang.
2: Enggak, soalnya kalau lu mau tahu negara itu maju apa enggak, banyak perusahaan asing di situ apa enggak gitu.
1: Iya.
3: Kalau di Indonesia kan banyak yang hengkang kan?
1: Iya, banyak yang hengkang.
2: Mulai pada cabut.
1: Tapi di Thailand tuh banyak benar kata saya sih, banyak perusahaan asing dan kan batnya terus menguat ya, naik terus dan banyak multinational company tuh kalau setelah di Singapura kayaknya banyak
2: ke Thailand. Kalau enggak ke KL ke Thailand.
1: Ya, jadi banyak juga kalau misalnya generation mencari di LinkedIn, banyak tawaran-tawaran kerja di Thailand. Dan mereka memprovide buat apa ya, kayak kalau dipindahin dari negara asalnya tuh diprovide lah sama mereka.
3: Oke tuh, generation dengar, pindahlah ke Thailand.
1: Karena teman gue ada yang berhasil pindah ke tahun lalu gitu.
2: Dari mana?
1: Dari Indonesia.
2: Enggak, maksudnya dari sebelumnya kerja di mana?
1: Sebelumnya, enggak, beda. Di salah satu e-commerce orang ya. Tapi dia bukan di e-commerce-nya ya, dia kayak di sub yang lain lah gitu. Sampai akhirnya dia pindah ke salah satu.
2: Tapi orang juga, kan di sana orang kuat juga.
1: Enggak, tapi dia pindah ke perusahaan travel, online travel agent di sana.
2: Oh, gua tahu tuh, depan Ate kan?
1: Bukan, jadi kayak udah banyak yang, tapi ada sih beberapa emang dulu teman kantor gue pindah kerja tuh pindah ke Thailand.
2: Nggak, gitu. Cewek gue kerja di Thailand sekarang.
1: Oh iya.
2: Iya, tapi bentar doang.
1: Oh, tapi sebalik lagi.
2: Iya, ntar balik lagi mau kawin.
1: Si Faju ya. Kalau ini El Rumi. El Semi tapi dia.
2: tadi kata cewek gue di Bangkok, gak tahu ya, lebih enak di Jakarta.
1: Masa sih?
2: Katanya.
1: Oh,
2: karena kan dia kan commute di sana bolak-balik. Dia di sana kan gak liburan, dia kerja.
1: Iya.
2: Bisa nilai lah.
1: Mungkin kalau misalnya liburan iya ya. Cuma yang gue salut sebenarnya ya dari negara-negara ASEAN lainnya yang pernah gue kunjungi sengaja dan tidak sengaja. Maksudnya karena kerjaan atau karena apa. Entah kenapa negara sana tuh bisa gak bawa comberan sih. Walaupun jalanannya
3: kotor,
1: kebersihannya 11-12 ya sama Jakarta. Tapi bisa gak bawa comberan tuh menurut gue satu hal yang kayaknya Indonesia harus pelajarin sih, tata kotanya kayak gimana.
2: di sini juga sebenarnya udah mendingan, cuman emang di beberapa spot kayak misalnya Kalideres atau misalnya
1: ya depan sini masih bau sem.
2: Oh iya, maksudnya kayak gitu ya.
3: Di depan di salah satu mall di daerah Bintaro lewat depannya bahkan masih bau sumberan.
2: Itu mah daerah Sepitengnya itu. Tahu gue maksud yang lu maksud.
3: Iya kan? Arah Pondok Ranji.
1: Di blok daerah Blok M juga menurut gue di beberapa titik tuh nggak sebersih tapi
2: zeng, gitu,
1: masih
2: gitu,
1: ada bau aroma-aroma gitu loh. Itu yang menurut gue kenapa kayak Thailand sama Vietnam gitu ya. Dari tingkat kebersihan sih beberapa tempat tuh ya 11-12 lah sama kita gitu ya. Cuma mereka bisa gak bau somberan sama sekali.
2: Berarti
1: entah sanitasi waste management-nya atau apa ya,
2: waste management-nya
1: gitu.
2: Bagus.
1: Bisa-bisa jadi.
3: Apa dari konstruksi safety tank-nya ada?
1: Iya, kayaknya itu juga. Safety tank, sanitasi, pembuangan airnya itu kayaknya lebih baik ya gitu. Karena kalau dilihat banyak lumut-lumut juga gitu guys. Gak beda jauh lah sama kita.
2: Iya. Malah di beberapa spot kata cewek gue bersihan Jakarta daripada Bangkok.
1: Iya, tapi ya itu bau comberannya sih menurut gue yang kayak loh. Kan maksudnya kan biasanya kita kalau ngelihat suatu hal yang kotor akan diiringi dengan
2: bau
1: dengan tidak sedap, bau tidak sedap nih. Tapi itu ternyata gak ada baunya gitu.
2: Iya.
1: Agak unik memang.
2: Bangkok juga culture-nya kaya sih ya, maksudnya. Kalau Indonesia kan budayanya kayak tapi kita tuh beda-beda. Lu beda pulau aja beda budaya.
1: Iya.
2: Kalau itu kan kayak ya udah paling ya kalau enggak misalnya daerah Phuket banyak muslimnya, atas ya udah banyak yang daerah-daerah Indo-Cinanya.
1: Iya.
2: Kayak itu juga yang menarik wisatawan mancanegara lah.
1: Iya benar banyak.
3: Sama tiketnya juga murah bang, itu kesana.
1: Tapi kan after sekarang mahal nih.
2: Iya.
1: Nah Zenation mungkin kalau misalnya ada yang kerja di after. Nggak ada yang kerja.
2: Apa?

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: my clothes? Z 99.9.
1: Nanti nampuan FM playing all the hits. Masih di paskibra pasukan.
2: Kita berangkat.
3: Kita di bawah komando
2: semi.
3: Apa
2: Dandru sih? Apa sih?
1: Apaan Dandra gue? Komandra dia.
3: Oh iya.
1: Dandra.
3: Tapi gue penasaran deh, kenapa sih Sam kalau kayak instansi-instansi gitu tuh suka banget nyingkat-nyingkat.
1: Iya.
3: Maksud gue ada beberapa hal tuh yang gak harus disingkat gitu.
1: Iya.
3: Gak penting-penting amat.
2: Iya.
1: Biar karena panjang singkatannya. Maksudnya disebut nih ya. 5 singkatan baru dari pemerintahan.
2: MBG. Apa?
1: MBG. Apa MBG apa sih? Makan gizi gratis ya. Singkatan-singkatan kayak gitu. Ya kayak maksudnya singkatan-singkatan kayak gitu tuh sebenarnya dari zaman
2: kolonial.
1: Enggak juga sih. Kayaknya orang Belanda enggak senang nyingkat deh. Kayaknya dari zaman Pak Harto aja sih.
3: Oh.
1: SKSD. Terus SKSD mah.
3: Iya, beda. Itu mah ini. Tapi gue tuh kadang-kadang soalnya merasa beberapa hal tuh enggak harus
2: disingkat.
3: Disingkat enggak
2: gitu.
3: Apa-apa gitu.
2: Di direct aja kenapa sih gitu kan.
3: Iya.
1: Atau dibikin akronim.
3: Iya, tapi sebenarnya enggak usah juga enggak apa-apa.
1: Iya, enggak misal gini. Gedung Bappenas. Lu mau sepanjang apa itu boardnya kalau
3: iya
1: misalnya
3: sih. Iya kalau kayak gitu iya wajar. Tapi kadang-kadang yang kita nggak tahu tuh Bappenasnya nggak ditulis kepanjangannya apa.
1: Iya sama aja. Maksudnya iya sih.
3: Iya jadi kayak misalnya kadang-kadang tuh dia mereka bikin institusi baru kayak MBG kita juga nggak tahu kan sebenarnya makan bersama gratis atau.
2: Nah itu dia tuh.
3: Makan apa gitu kan kayak maksudnya kadang-kadang tuh lu tetap perlu nulis kepanjangannya.
2: Iya.
1: Jadi PDIP kayak, atau PDIP?
3: Partai Demokrat. Bukan
1: Demokrasi
3: ya.
1: Demokrasi Indonesia. P-nya apa?
3: Perjuangan.
1: PDIP juga.
2: Kayaknya PDIP panjang sekali itu dia.
1: Iya.
3: Nah nih lanjut ya. Negara di ASEAN 3 terbawah.
1: Oke. Okay. Maksudnya paling, yang tingkat stresnya.
3: Tingkat stresnya 3 terbawah. Berarti yang paling relax orangnya.
2: Santuy. Ngopi lah kita.
3: Nomor 7 ada tetangga kita nih yang agak mirip-mirip. Ada Malaysia.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kayak dia katanya tingkat stresnya itu cuma 20% yang menurun stres keharian. Itu karena katanya ada sih katanya nah malah kata 20% ini udah ada kenaikan.
1: Oh, tadi
3: dari 3 tahun lalu tadi di bawahnya.
1: Selalu lagi.
3: Cuma katanya kondisi kesehatan mental dunia kerja di Malaysia secara umum masih terbilang sangat kondusif. Gitu kondisi emosional juga stabil gitu dan mereka berada di level thriving setara dengan rata-rata global gitu.
1: Oke, fair enough.
3: Iya, tapi emang di Malaysia mungkin karena orangnya dikit ya.
2: Iya sih seharusnya.
3: Jadi nggak pada santuy gitu orang-orangnya juga. Maksudnya kok ya lu ada yang beberapa yang ambisius, yang kerja cuma ya udah segitu-gitu aja.
2: Mau gini dia mau marah tapi lu mau kemana abis itu ya?
3: Orangnya nggak ada.
1: Itu maksud gue juga itu.
3: Iya mau marah nggak ada orang. Mungkin enaknya gitu kali ya kalau lu tinggal di negara yang
1: gue resign nih. Iya jangan dong resign dong.
3: Gak ada orang. Jadi ya udah kita bareng aja lah gitu.
2: Mau enggak mau ya udah kita musyawarah dulu.
1: Iya benar.
3: Nah, nih nomor 8.
2: Ada negara kita tercinta
1: Indonesia.
2: Ya.
1: Kiu-kiu.
3: Jadi ternyata kita enggak stres-stres banget nih generation. Iya. Jadi kalau buat lu yang lagi stres mungkin tuh kantor lu aja.
1: Mungkin saatnya pindah kerja.
3: Iya benar kan? Gitu. Tapi emang benar sih kita jam 9 jam 10 masih lihat banyak pegawai di warkop.
1: Iya. Gak usah. Gue jam 1 masih bisa scroll-scroll Instagram.
3: Iya gue juga kadang-kadang kalau misalnya ya maksudnya kalau kita makan siang tuh beneran makan siang. Kita beneran punya privilege jam 12 sampai 1 tuh
2: makan siang.
3: Makan.
1: Tapi di kantor-kantor luar negeri itu mah emang hak ini. Kantor-kantor luar negeri juga kalau jam makan siang beneran makan siang. Temen gue ada yang temennya cewek gue ada yang pulang pas makan siang.
3: Nah iya tuh kan.
1: Saking menghargainya jam makan siang. Justru kantor di sini tuh jam makan siang masih dicari.
3: Iya. Gila. Dan lu masih maksudnya break sholat pun tuh nggak dimarahin kan?
2: Iya.
3: Maksudnya masih kayak ya udah lu break aja gitu.
1: Iya. Tapi maksud gue kan Indonesia gede ya. Maksud,
3: iya.
1: Dari Sabang sampai Maroke aja tuh sama aja kayak dari London ke Teheran. Gede banget kan itu maksudnya. Menurut gue tingkat stres orang di Jakarta sama di Surabaya beda sama tingkat orang stres di Cirebon atau di
3: Iya, beda-beda
1: di lah. Itu kayak itu tuh pasti ngambil rata-rata aja. Coba
2: iya.
1: Lu dipusatkan di Jakarta bisa lebih tinggi dari Singapura orang stresnya. Sebenarnya
2: iya, orang pulang berangkat pagi ke kantor aja pasti lo udah stres kan.
1: Iya.
2: Udah
1: iya.
2: Zoom nih lo di dalam mobil di
1: iya, dalam macetan ya. Aja nih.
3: Iya, benar-benar walaupun di Jakarta ya, tapi itu sih jam 9 masih banyak yang ngopi.
1: Iya, Indonesia tuh terlalu gede soalnya kota dan kota besarnya tuh banyak. Yang enggak usah jauh-jauh lah lu di bandingin sama di misalnya di Medan sama di Palembang aja terus bandingin sama Jakarta sama Surabaya ya, beda.
3: Pasti beda.
1: Ini pasti kalau berpusatnya di Jakarta Surabaya kan metropolis ya.
3: Iya.
1: Heran gua kalau misalnya bisa lebih ngalahin Singapura stresnya.
3: Iya, tapi emang ini ditulis juga sih, katanya walaupun Indonesia stresnya rendah, dia tuh mencatat 27% pekerja mengalami kesedihan dalam berbagai besar waktu. Mm-hmm. Terus angka itu lebih tinggi, angka kesedihannya itu lebih tinggi, jadi 21% global gitu. Jadi katanya tingkat rendahnya stres itu tidak selalu berarti indikator emosi negatif berada di posisi rendah gitu katanya. Jadi kayak lu bisa gak stres tapi emosi negatif lu tuh lebih tinggi gitu.
1: Itu mah karena teman-teman tukang gosip kali. Terakhir apa nih?
3: Vietnam. Wih, 13%. Katanya dia tingkat stres paling rendah. Katanya pekerja di Vietnam merasakan ya paling rendah. Katanya ini juga kesejahteraan hidup. Karena 50% pekerja di Vietnam termasuk kategori thriving, jauh di atas rata-rata Asia Tenggara. Selain itu indikator kemarahan dan kesedihannya tuh hanya 5% dan 6%.
2: Orangnya bisa kelola emosi ya.
3: Iya, dan mungkin karena mereka kan masih semi-semi ini ya guys, kayak
2: kerajaan.
3: Bukan kerajaan bukan, sih. Dia, mereka masih agak
1: orang komunis.
3: Iya, masih agak ke kiri ya. Jadi kayaknya sama rata sama rasanya tuh masih
1: iya, kuat
3: ya di sana. Jadi itu mungkin yang membuat
1: solid.
3: Dan ya udah kalau lu sama-sama negatif bersama negatif, kalau misalnya lu lagi perasaan positif ya sama-sama senang. Gitu. Tapi kalau kalian gimana? Stres enggak di hidup di Jakarta?
1: Lumayan gua.
2: Gua lumayan sih.
3: Iya, tapi yang bikin di Jakarta tuh sebenarnya emang perjalanannya sih, bukan kantornya sih. Kalau menurut gua.
1: Iya, gua di kantor ya alhamdulillah ya baik-baik aja sih.
2: Sama yang satu halnya lagi tuh udara Jakarta itu generation, karena gua tuh tiap kali pulang dari Jakarta, gua selalu bersin gitu.
3: Wah, harus kalian
2: cuci hidung gua kalau balik dari Jakarta tuh.
3: Kalian tahu enggak sih kemarin tuh kan ada event lari, satu event lari Yakim terbesar ya di BTN Jakarta International Marathon yang emang menjadi salah satu unggulannya Jakarta lah.
1: Di Bundaran HI itu countdown-nya mah.
3: Cuma kemarin tuh ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada yang meninggal satu orang. Gitu, cuma katanya tuh
1: umur berapa?
3: Masih muda, 30-an. Nah, tapi tuh ada satu hal yang menarik yang di highlight adalah air quality-nya Jakarta tuh jelek banget kemarin. Jadi mau lu latihan misalnya walaupun lu udah jago banget, lu udah latihan, tapi air quality-nya tuh sangat jelek. Itu membuat paru-paru tuh harus 5 sampai 10 kali kerja lebih keras ketika lu lari. Dan itu banyak yang bikin ketika kategori half marathon dan maraton, half marathon 21 kilo, full marathon 42. Itu banyak yang enggak finish. Karena air quality-nya jelek. Jadi paru-parunya udah enggak kuat untuk bekerja gitu. Katanya ditanyakan sleep udah banyak yang gelepar-geleparan gitu, udah banyak yang duduk.
2: Wow.
1: Ya karena tapi enggak bisa maksudnya mau nyalain. Lu tau enggak sih penyebab udara buruk tuh apa?
2: Kendaraan.
1: Pabrik. Bukan justru bukan kendaraan. Pabrik, karena kita tuh di deket Cilegon sama di deket Karawang.
3: Betul, kita gitu. Diapit. Jadi kayaknya emang banyak PR-nya lah ya. Cuma mungkin tahun depan buat panitia-panitia lari, ya mudah-mudahan sih lebih kondusif.
1: Thank
3: ya
1: aja udaranya dulu ya. Thank you aja lah, thank you banyak yang ikut.
3: Tapi ya itu sebenarnya PR. Maksudnya kan PR banget ya buat Jakarta ini ya. Bahkan lu sampai ada Jakarta event yang pengen kita gadang-gadang dan kita banyak membawa orang luar tuh masih terkendala dengan air quality.
2: Yang meninggal orang Indonesia.
3: Orang Indonesia. Dan itu juga maksudnya bukan karena dia gak latihan atau apa ya, cuma emang ya lagi
1: ajal kali ya.
3: Ajal dan
1: ajal sampai,
3: bukan harinya sampai lah gitu. Jadi ya buat teman-teman yang lari di Jakarta, bener tuh. Nike itu kemarin beli bikin kaos.
1: Tulisannya apa?
3: Tulisannya, if you can run in Jakarta, you can run everywhere.
1: Wow.

0: Z 99.9.
1: Hey Generation, ada request masuk dari Karina 2805. Itu nama Instagramnya. Katanya untuk menemani harinya yang lagi menghadapi Jakarta yang lagi macet. Nah ini dia nih lagu requestnya, Karina Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

0: konsennya orang bukan dari militer ya, santai-santai ya. Coba kalau dari semi bahaya kita.
1: Ya. Kesannya tuh semi aparat tau gak sih? Oh,
2: gak gila.
1: Generation denger. Padahal sebenarnya bukan.
0: Iya.
2: Aparat apa melehoi.
0: Padahal dia ini adalah salah satu orang IT yang kalau marah di PHK sama kantor, bisa-bisa dia hapus semua data-data kantor.
1: Oh iya benar, benar.
2: Itu saya.
1: Benar. Jadi yang mempekerjakan semi kata gue hati-hati deh. Mungkin ada bosnya semi. Mungkin kalau bosnya semi denger hati-hati deh.
2: Sembarangan lu. Mulu sembarangan pada ini. Bos, gue tuh suka dengerin gue siaran.
1: Oh iya dah, selamat pagi bosnya semi.
2: Monas.
1: Monas. Pokoknya semi tuh rajin banget lah. Baik, rajin menabung, rajin beribadah kan Nes ya.
0: Udah nyari-nyari showroom juga ya.
1: Iya, showroom apa ya?
2: Showroom mobil. Densa. Oh, iya. Dia, no.
1: Kalau dia beli Densa, nanti bosnya bilang, wah duit dari mana nih?
2: Iya. Lah kan istana, boneka.
1: Oh iya, pokoknya ada. Kan,
2: iya, pokoknya ada. Pokoknya ada.
1: Jangan usil.
2: Pertanyaan lo usil banget.
1: Gak boleh usil.
2: Oke, ini ada yang DM nih guys. Bacain dong.
1: Ini yang pertama ada dari Rifki.
2: Oke, apa
1: katanya? Katanya dia mau stres. Ini pada giliran stres kerja banyak yang nyaut ya.
0: Iya.
1: Katanya gua
0: baru juga hari Rabu, baru habis libur ya kan.
1: Tapi karena habis libur itu deh. Katanya nih gue kerja di Jakarta dan rasanya tiap hari pindah dari satu meeting ke meeting lain tanpa jeda. Belum selesai bahas satu kerjaan udah muncul tugas baru di grup chat. Kadang pulang cuma mau rebahan karena otak udah penuh duluan gitu. Ya benar sih.
0: Yes, betul. Semi diam karena semi korbannya ini.
1: Iya.
2: Gue gak ngomong gitu. Gingin opini sih dari cepat. Parah banget gingin opini. Tapi ya.
0: Iya.
2: Ini ada lagi nih. Gue bacain ya. Tadi kayak... saran gue nih buat Rifki, cari bantuan profesional karena itu sangat membantu.
1: Maksudnya ke psikolog gitu-gitu.
2: Iya.
1: Oh iya iya.
0: Udah banyakin duit aja terus pergi gitu loh.
2: Banyakin duit pergi ke
0: Laut Banda.
2: Banda Neira.
1: Iya benar.
2: Oke, lanjutnya ada lagi namanya Bayu Mil kita. Tanggal tua. Iya, terus kenapa baik kalau tanggal tua? Kerjaan lagi banyak-banyaknya tapi lihat saldo rekening menjelang gajian bikin gue ikut pusing.
1: Bener lagi nih, lagi tanggal tua banget, tanggal 17.
2: Dompet gue ditekuk, gak ada perlawanannya. Mau healing bentar juga mikir budget. Akhirnya liburan paling realistis ya tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat.
0: Yes, betul.
2: Deep sleep gitu ya, atau yang maksudnya.
1: Iya.
0: Emang bisa deep sleep kalau dompetnya udah gak bisa ditekuk gitu?
1: Ya bisa deh, siapa mau ngapain lagi saya tidur.
2: Iya, tidur tinggal tidur.
1: Orang ada pilihan. Tapi gue so far sih gak punya masalah tidur ya. Maksudnya gue tidur
0: tidur aja.
2: Emang kita dasar pelor aja, gue juga begitu. Kita mah pelor aja, gue juga begitu.
1: Alhamdulillah ya, satu masalah yang tidak gue punya adalah masalah tidur.
0: Tidak nyenyak.
1: Padahal gue tuh pengen loh kayak orang. Oh sama gue juga gak punya masalah kayak kalau kerja gak pengen makan tuh gak bisa gue.
2: Lapar malah lapar aja ya.
1: Iya, malah gue kayak butuh tenaga untuk menghadapi hidup gitu.
2: Aduh, soalnya dulu dah.
1: Iya, bener lagi gue. Iya. Aduh,
2: nasi goreng cabai hijau gitu.
1: Sedang kan kantor gue di Bukan Plaza ya. Sore-sore di crepes lucu sih. Terus bentar beli di crepes. Lo kemana? Beli di crepes.
0: Ya kan kerja untuk makan, makan untuk kerja.
1: Iya
2: bener, dinikmatin.
1: Nah, terus siapa lagi nih Des?
0: Nah yang berikutnya ada dari Nagita.
2: Oke. Okay.
0: Apakah Nagita
1: sama? Bukan nih.
0: Oh enggak, ini dia belum. Dianya macet dan dikejar deadline gitu. Bukan Nagita Slavina dong ya.
1: Iya.
0: Pagi kena macet hampir 1 jam, terus sampai kantor langsung disambut sama deadline. Rasanya belum sempat ngopi tenang, udah harus mikirin laporan yang numpuk. Jakarta emang ngajarin sabar dengan cara yang cukup ekstrim.
1: Tapi benar sih.
0: Yes, betul.
1: Iya. Gue tuh kan ada beberapa saudara gue tuh yang kuliahnya di Makassar ya.
0: Iya.
1: Terus udah gitu mereka ya alhamdulillah dapat kerja di Jakarta lah. Itu pada culture shock. Culture shocknya nomor satu
2: kaget,
1: itu.
2: Gitu.
1: Nah kaget. Culture shock nomor satu itu adalah transport. Karena kan ya kalau lu di Makassar kan mau lu semacet apapun dari satu ke satu tempat ke tempat lain.
0: Cepat.
1: Ya, paling lama setengah jam lah ya.
2: Iya.
1: Nah tapi dan lu bisa naik motor, bisa jalan kaki. Jadi kayak ya choose your battle lah walaupun matahari ada 10 kan lu punya banyak pilihan.
2: Iya. Yeah.
1: Nah tapi di Jakarta tuh lu tuh katanya satu ke tempat yang lain minimal tuh sejam. Padahal lu misalnya kayak di dalam kota gitu ya, lu tetap harus spare waktu sejam. Belum lagi kalau misalnya lu nggak punya, misalnya lu punya kendaraan nggak punya kendaraan.

0: Ya, lo harus jalan ke parkiran. Itu ngambil waktu lagi kan. Yeah. Ngambil waktu 10 menit. Keluar parkiran tuh biasanya kalau enggak macet ya 5 menit. Terus kalau misalnya lo harus nunggu kendaraan paling enggak 10-15 menit tuh ada lah lo nunggu-nunggunya.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi minimal lo kalau misalnya mau kemana-mana harus prepare 1 jam.
2: Persiap. Tunggu. Ini enggak usah jauh-jauh ya. Gue pernah dari kantor gue dari Pondok Indah mau ke Kuning Epicentrum.
0: Satu setengah jam gak sih?
2: Iya, kan kocak banget ya gue. Kampret ketuk gitu, gue gak bawa mobil gitu dalam hati. Naik motor pun juga beda-beda tipis beneran.
0: Iya, naik motor juga sejaman. Karena lu stuck kan? Karena macet
2: ya. Iya, di tendean macet. Iya. Terus jalanin pasar macet juga. Terus di Panglima Polimnya macet juga. Di Petogogan macet. Banyak spot-spot macetnya gitu. Iya.
0: Dan ada kan misalnya lu naik MRT atau lu naik LRT gitu ya. Buat ke tengah kota atau buat kemana. Tetap lu... dari MRT atau LRT-nya tuh harus naik ojek atau naik sesuatu lagi kan buat nyampe ke tempatnya gitu. Jadi tuh yang bener nih katanya siapa tadi?
1: Nagita Slavina
0: ini. Jadi emang banyak culture shock-nya di Jakarta tuh masalah transport sih gitu.
1: Oh, itu dia.
0: Nah, jadi sabar-sabar ya. Jadi emang bener sih kata Nagita ya, kalau lu tinggal di Jakarta lu bisa tinggal di mana aja.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Gak berasa udah masuk putaran terakhir dari Paskibra. Pasukan kita berangkat. Kita udah nemenin dari jam berapa tadi? 7 ya?
2: Dari jam 7 sampai jam 10.
3: Jam 6 kurang sih. Jam
1: 7 kurang.
2: Iya. Nah, Generation, kita sudah ngomong-ngomongin tentang negara yang paling stres nih di ASEAN. Uh-huh. Dan ternyata Indonesia masih di level bawah ya.
3: Iya, ada 8 malah terakhir kedua.
2: Iya, jadi kayak yaudahlah amanah kita
1: chill
2: ya.
1: Aja, chill.
2: Ternyata
1: chill.
2: Kita termasuk chill. Walaupun tadi banyak yang, ya emang yang bikin stres Jakarta cuma jalanannya doang sih.
3: Jalanannya doang. Sama polusinya gitu.
2: Iya, benar-benar.
3: Sama urusan untuk kebijakan yang semrawut itu, ya masih lah kita tata pelan-pelan.
2: Udah lah. Jangan usil deh. Ada apa nih Sam?
1: Ya, ada request lagu juga dari namanya Arum.
3: Yes.
1: Medicine Beer, Bittersweet.
2: Ya sudah kalau gitu kita melahiri perjalanan kita juga.
1: Yes. Oke. Okay.

0: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
1: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk, kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Ketombebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: sucks.
1: Z 99.9.
2: Aduh, jangan dorong dorong dong.
3: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
4: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
5: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
6: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
5: This public service announcement is brought to you by
1: Z 99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

8 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: All the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep,
1: lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: stop fetishizing Asian bodies.
1: Thank you.

0: 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

Non FM bring all the hits. Halo generation, apa kabar? Tentunya bareng gue, Medi di Oasis. Obrolan asik siang-siang sampai dengan jam 4 sore. Sorry banget gue telat ya nongolnya. Tapi gue tetap bakal nemenin lo sampai dengan jam 4 nih generations. Gue bakal ngomongin apa ya hari ini? Soalnya Juni gue denger-denger hektik banget ya ini. Kegiatan sampai kondisi Jabodetabek juga hektik banget ya gue liat-liat. Gue bakal ceritain apa ya hari ini ya. So, tetap stay tune di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lo udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes. Pelit banget lo, nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Z99.9 FM, bring all the hits. Masih di Oasis, obrolan asik siang-siang bareng gue, Medi, sampai dengan jam 4 sore. Ya, kalau gue bilang bulan Juni ini banyak banget drama ya. Mulai dari, ini udah 2 mingguan lah ya, udah mulai demo di mana-mana. Terus udah mulai hektik dan banyak banget sih. Kalau gue perhatiin circle teman-teman gue yang emang jadi guru juga, sekarang mereka juga pasti lagi lembur. Karena lembur buat ini kan urusan bagi raport, itu pasti mereka lembur tuh ngisi-ngisi nilai, terus kan belum ngolah data, ngitung-ngitungnya lagi. Udah pasti sibuk banget, hektik banget. Dan itu juga belum semua sekolah libur ya. Per minggu ini belum semua libur. Kalau tadi pagi gue sempat cari tahu, rata-rata tuh baru pada mulai di minggu depan tanggal 22 atau 2 minggu lagi tanggal 29 Juni. Cuman kalau 22 kayaknya ya mungkin udah ada yang libur sih sebagian. Tapi sebagian lagi pasti belum libur juga gitu. Dan per minggu lalu ada event tahunan di Jakarta. Jakarta Fair di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran. Itu minggu lalu udah mulai perdana buka lagi sampai dengan bulan Juli. Dan itu tiketnya, ya gue saranin sih lo belinya online aja ya di website. Karena kemarin kalau misalkan beli offline itu belum ngantri-ngantrinya lagi, udah kayak ngantri sembako, tau gak gue perhatiin. Gue liat di Reels, liat di TikTok. Astagfirullahaladzim kata gue. Gile ngantrinya. Kalau bawa mobil sendiri juga serba salah, belum muter-muter nyari parkirnya lagi. Cuman kemarin gue nemu saudara gue. Ini saudara gue yang di Bekasi ya. Dia kemarin baru banget ke RJ. Kemarin sore apa kemarin malam gitu. Dia bilang akhirnya parkirnya di K-Mall katanya. Emang sih jalan dikit, tapi jauh lebih mendingan dan masih bisa dapat slot parkir. Dibanding kalau misalkan lu parkir di dalam kawasan PRJ-nya gitu. Itu pasti makan waktu lebih lama. Bahkan kemarin gue juga nemu ada orang naik mobil baru masuk PRJ. Set 1,5 jam tuh nyari parkir doang. Subhanallah, subhanallah kata gue tuh. Nah ini sih saudara gue yang Bekasi tadi sempet nulis nih di story. Parkir di K-Mall depan PRJ banget, jadi kayak nyebrang dikit lah ya. Daripada parkir liar atau di dalam PRJ-nya. Itu mungkin case-nya sama kalau misalkan lu mau nonton konser di GBK ya. Itu case-nya mirip sih. Kalau misalkan mau nonton konser di GBK, lu parkirnya di dalam GBK, lu bakalan susah keluar. Percaya deh, lu bakalan susah keluar. Karena sebanyak itu, separah itu yang parkir di situ dibanding kalau lu parkir di luar kawasan GBK-nya. Kayak misalkan Senayan Park, terus ada juga Hotel Mulia, ada juga FX, ada juga Plaza Senayan, ada juga Senayan City. Memang sih mesti jalan kaki dan itu lumayan. Tapi itu much better dibanding lu parkir di dalam kawasan GBK-nya gitu. Itu case-nya mirip-mirip sama kalau lu nonton konser di GBK. Itu satu. Terus yang kedua, beli tiket online daripada on the spot. Nah itu tadi yang gue bilang. Karena kalau on the spot harus cash. Cash kan. Kalau cash kan lu belum ngeluarin dompetnya lagi, nyari uangnya lagi di dalam dompet. Belum kadang kalau nyelip-nyelip itu tuh kadang susah kalau cash. Nah itu belinya dari web loket. Jangan sampai salah tanggal. Karena rame banget, better bawa tas kecil yang selalu ada di depan badan. Itu juga rawan hilang dan copet. Emang sih, copet juga sih. Itu kayaknya tiap bertahun-tahun ada aja copet di situ ya. Padahal rame banget. Ya mendingan tasnya dikedepanin aja sih kalau emang bawa tas gede atau gimana dikedepanin. Kayak lu naik Transum aja, kayak lu naik KRL, kayak lu naik busway gitu. Misalkan gitu. Terus, tetap bawa uang cash buat jaga-jaga. Walaupun di dalam juga bisa pakai QRIS. Cuman kan kadang kalau udah rame tuh sinyal susah ya gitu.
beberapa stand kalau bayar QRIS kudu antri. Ya kalau cash bisa langsung ke mbak-mbak SPG-nya. Bahkan ada yang bilang datangnya maghrib aja udah rada sepian, soalnya kalau pas baru buka rame banget. Kalau ini sih mungkin case-nya bisa beda-beda ya. Ada yang emang udah mendingan, tapi ada juga yang emang habis maghrib tuh makin rame. Jadi kalau gue bilang sih ini case-nya bisa beda ya kalau yang ini. Sama jangan lapar mata. Ini mungkin godaan yang paling sulit ya. Godaan banyak cemilan, terus banyak makanan, belum merchandise ini itu. Ya tahan godaan sih kalau kata gue. Jadi mungkin itulah yang bisa gue sampein untuk tips-tips ke PRJ-nya. Karena jujur gue udah gak pernah ke PRJ selama 13 tahun. Bayangin 13 tahun. Itu tahun berapa ya? 2013, sekarang 2026. Jadi 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar sih. Oh sama sih, ini terakhir, the last but not least, siapin 150.000 sampai 250.000 kalau mau beli tas-tas viral. Ya ini sih balik lagi, budget lu pasti beda-beda ya, generation sama list yang lu mau pasti beda-beda. Dan memang ada barang-barang yang tidak dikeluarin di toko-toko online atau mungkin toko-toko di daerah mall. Jadi itu sih, jadi dan udah ini sih mungkin benar-benar ini beneran terakhir, lu mesti bijak-bijak aja sih generation. So itu aja dulu dari gue karena udah mulai kepanjangan nih ngobrolnya. Gue bakal ngalor ngidul apalagi ya di sini. So, tetap stay tune. All the hits. All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue Meidi di Oasis, obrolan asik siang-siang sampai dengan jam 4 sore. Oh ya Generations, gue tadi nemu di Instagram ya, tadi jam 10-an. Gue nemu artikel yang ini sekalian ngalor ngidul lagi yang kedua. Tadi tentang per PRJ-an, sekarang tentang perbandingan tubuh yang sering gerak dan jarang gerak setelah usia 40 tahun. Jadi kalau tubuh yang jarang digerakin ya, lu jarang banget olahraga deh. Ini gue sekalian warning aja nih ke lu Generations. Kalau di umur 40 itu mulai gampang pegel dan capek. Ini kalau yang jarang gerak, tapi kalau yang misalkan lo terus gerak, tubuh tetap aktif dan bertenaga mau secapek gimana pun. Usia 50 untuk yang jarang gerak, postur udah mulai bermasalah, tapi kalau misalkan rajin olahraga tetap terjaga di usia 50. Usia 60 tubuh lebih kaku, dan kalau itu yang jarang bergerak tadi. Tapi kalau misalnya umur 60 masih sering olahraga, postur tubuh masih lebih baik. Ya ini quotes yang jadi kesimpulan adalah usia bakal terus bertambah, tapi cara tubuh lo menua sebagian besar ditentukan oleh habit sehari-hari. Jadi memang kalau gue perhatiin teman-teman gue yang memang budak korporat, yang emang full time kantoran, ini gue lihat beberapa orang, ada yang memang nyempetin olahraga di subuh. Subuhnya tuh benar-benar jam 5, abis sholat subuh tepatnya. Itu sekitar jam 5 sampai setengah 6. Mereka benar-benar nyempetin buat olahraga. Cuman paling setengah jam, sampai sejam. Abis itu udah tuh langsung siap-siap beres-beres buat perangkat ngantor. Tapi emang efeknya sih abis jam makan siang langsung tuh ngantuk, bawaannya pengen tidur, tapi tuh efeknya sih berasanya nanti ya. Pasti sih ngantuk kan apa gimana, tapi itu akan berasanya nanti. Tapi ada juga yang memang olahraganya sore. Kalau misalkan sore, biasanya pada mulai di jam 5. Karena itu memang jam-jam pulang ngantor. Makanya gue perhatiin tuh GBK, kalau di hari weekday, hari kantor, hari biasa, itu kalau misalkan pagi, GBK cenderung relatif lebih sepi. Dibilang sepi banget, enggak. Tapi enggak serame kalau sore gitu. Dan kalau sore itu tadi, jam 5 sampai jam 6, bahkan di atas jam 6, itu udah penuh banget, saking penuhnya orang-orang pada orang berbonong-bonong buat olahraga gitu loh. Jadi itu sih yang bisa gue sampein. Usia bakal terus bertambah, tapi kualitas hidup di masa depan enggak ditentukan oleh umur semata, melainkan oleh habit-habit kecil yang lo lakuin setiap hari, karena tubuh selalu mengingat bagaimana lo merawat tubuh lo. So, ya jangan lupa olahraga walaupun sebentar, walaupun setengah jam sampai sejam, enggak apa-apa. Tapi konsisten, memang konsistennya susah, tapi insya Allah pelan-pelan lo pasti bisa lakuin ini. Paksain diri aja pokoknya, itu yang paling penting.
1: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
2: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
1: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
3: Hah, emang bisa MC seseru itu?
4: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
5: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
6: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
7: Buruan, slotnya terbatas.
8: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
9: Z 99.9.

Z99.9 FM playing all the hits. Sebelum gue bolak-balik ngomongin yang ngalur ngidul nggak terkonsep, tapi biar bisa nemenin lo di jalan bener-bener ya. Buat generations yang mungkin lokasinya di Jakarta, ini gue sekalian news update dulu sebelum ngalur ngidul lagi. Hindari lokasi demo hari ini, ada 5 titik. Mungkin ini buat generations yang nanti pulangnya jam 4, atau mungkin di atas jam 4 baru pulang, syukur-syukur yang memang udah boleh dibolehin balik jam segini, terutama nih yang sekitarnya area Monas, Bundaran HI, Gedung MPR DPR, Gedung Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Keuangan. Ya buat antisipasi aja nih generation, takutnya nanti ada yang belum buka berita, belum buka news update, belum buka apa namanya, yang info lalu lintas itulah, you know. Daripada lo ngeluh-ngeluh kejebak macet, ya gue udah warning-warning soal itu yang ngelewatin Jakarta Pusat, so hindari itu dan cari jalan alternatif lain. Memang agak sedikit lebih muter, tapi ini bisa mengantisipasi parahnya dan padatnya lalu lintas, dan biar cepat sampai rumah juga generations. So itu aja news update dari gue.

0: Hits, Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue Meidi di Oasis, obrolan asik siang-siang sampai dengan jam 4 sore. Gue cuma mau ngingetin tadi yang soal news update ini, karena demo udah mulai running lagi. Gue gak bisa ceritain kenapa ada demo dan itu udah berlangsung minggu kedua ya ini. So ya, generation sudah pada tahu lah kenapa. Dan mungkin kalau buat generations yang masih nanya-nanya, kok bisa sih 13 tahun gak pernah ke PRJ? Ini sih ceritanya. Sebenarnya gak sampai panjang banget sih ceritanya. Cuman gini generations, waktu itu tahun 2013, itu kan gue baru naik kelas 3 SMA ya. Di saat itu juga gue kayak udah mulai mikirin ini gue mau ngapain di kelas 3 SMA itu. Dan yang pasti-pasti kan biasanya case yang dialamin anak SMA tuh apa sih? Mau kuliah di mana? Mau masuk PTN kah atau swasta kah? Terus mau bimbel di mana? Jadi udah mulai banyak tuh pertanyaan-pertanyaan itu kan. Terus karena waktu itu gue baru banget daftar bimbel ya, kebetulan ada salah satu bimbel daerah Jakarta Selatan, tapi gue gak berani sebut namanya, inisialnya B gitu. Kan udah mulai daftar tuh gue, terus udah mulai pendaftaran, udah mulai bayar per inilah ya, mungkin per semester ya, waktu itu gue ingetnya per semester. Terus dapat kartu nama juga, kartu absen gitu. Jadi terus setiap masuk ditandain gitu, dicap-cap gitu di kartu itu. Gue nggak tahu sekarang masih apa udah enggak. Cuma yang jelas dipakein kartu absen itu sama ini. Nanti kalau misalkan memang mau ada psikotes ke beberapa kampus PTN di Jabodetabek lah ya, itu bisa dibantu-bantu gitu. Jadi gue udah mulai mikir ke sana, dan kayaknya pertanggal itu gue kayaknya udah mulai bimbel deh dan udah mulai masuk sekolah juga. Jadi saat itu tuh gue udah gak mikirin kayak, duh kayaknya udah males banget ya ke PRJ ya. Terus kayaknya waktu itu orang tua gue juga gak ada sounding ngomong-ngomong ke PRJ yuk, kayaknya udah enggak deh, beneran udah gak ada ngomong apa-apa soal itu. Jadi ya udah, gue cuman bener-bener fokus belajar dan belajar aja. Jadi udah mulai belajar buat ujian nasional, udah mulai belajar buat UTBK gitu. Kalau angkatan gue waktu itu namanya masih SBMPTN ya namanya. Kalau yang angkatan sekarang tuh mungkin UTBK apa SPMB gitu. Gue pusing ya namanya berubah-berubah. Tapi yang jelas itulah istilahnya. Jadi emang udah mulai fokus belajar dan belajar aja terus gitu. Tetap sih masih ada family time-nya di hari Minggu gitu. Jadi kalau gue hari Sabtu itu bimbelnya benar-benar dari jam 6.45 itu setengah 7 lebih, 15 ya, sampai jam 12 siang. Jadi benar-benar sampai jam makan siang baru gue balik. Ya masih bisa lah me time di rumah istirahat gitu. Tapi kalau untuk kayak pergi keluar lagi, aduh udah mager deh beneran. Itu padahal belum zaman sosmed kayak sekarang. Belum, sosmed sih udah ada ya, tapi kan belum ada TikTok kan. Ya Instagram waktu itu juga masih simple banget. Gak kayak sekarang misalnya udah banyak fitur ini itu. Dulu mah masih simple banget beneran. Cuman paling ya Instagram zaman itu ya udah bener-bener buat upload foto doang gitu. Real upload foto. Kayak website ini kali ya, yang biasa buat upload portofolio desain gitu. Jadi waktu itu Instagram lebih ke arah sana platformnya gitu. Kayak buat pikiran buat main kesana kesini, kayaknya juga udah males gitu waktu itu. Itu padahal masih anak SMA. Jadi paling kalau misalkan nyokap bokap gue ngajak pergi, orang tua gue ngajakin pergi, paling bukan ke PRJ, paling yang deket-deket rumah gitu, ya minimal pemainnya ke Jaksel gitu. Tapi kan Jaksel waktu itu juga belum kayak sekarang ya. Blok M ada, tapi ya belum jadi negara Blok M saat itu gitu. Jadi paling kayak ke tempat makan sekitaran Jaksel aja. Jadi lebih ke situ sih buat family time-nya. Ya selain gue nya udah sibuk dengan perbimbelan itu satu. Terus yang kedua, aduh gue udah males ya. Kayak udah makin mengurungkan niat gitu loh. Udah jiwa-jiwa magernya tuh udah mulai ada tuh. Terus yang ketiga, aduh males banget ya rame gitu. Dan memang orang tua gue gak ada sounding kesana itu tadi. Jadi ya udah, gue udah makin males. Jadi semenjak itu tuh tiap tahun ya, gue udah gak pernah ke PRJ terus terang, udah gak pernah gue. Gak tau kayak males aja gitu. Beneran udah males. Maksudnya waktu itu ya exposure Jakarta Fair saat itu sih belum kayak sekarang ya. Ya sosmed kan juga waktu itu masih dikit, cuman kan tetap aja ya rame banget gitu, tetap aja maksudnya penduduk-penduduk situ, yang orang-orang ke situ tuh makin rame kayak duh males deh gitu lah. Jadi ya itu aja sih kenapa gue udah gak pernah ke Jakarta Fair selama 13 tahun. Bayangin dari masih 2010-an, terus sekarang tiba-tiba udah 2020-an, gue udah gak pernah kesana lagi. Wah gila sih, maksudnya gue yang kadang orang Jakarta aja males gitu. Yang orang daerah sih pasti bela-belain ya, yang luar kota, yang luar Jabodetabek tuh pasti bela-belain. Ini mah yang ibaratnya akam sih, aduh males deh. Mendingan gue tidur gitu loh. Tapi kalau buat generation yang emang penasaran sama PRJ, gak apa-apa sih, Jakarta Fair gak apa-apa sih. Ya itu kan hak lo ya. Tapi gue kalau misalkan disuruh, duh males banget ya gitu. Dan anyway di postingannya Z juga udah ada nih promo-promo buat tiket masuk ke PRJ. Jadi saling bantu dan saling apa sih, saling iklanin iklannya Jakarta Fair. Jadi emang tiap tahun tuh emang kerjasama gitu. Gitu sih, mungkin itu yang ngalor ngidul yang bisa gue kasih tahu kenapa gue udah gak pernah kesana lagi. Tapi kalau lo mau generation ya gak apa-apa sih, go ahead, itu kan hak lo. Ya gue sambil puterin lagu-lagu deh biar gak kepanjangan ngomongnya.

0: to Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
3: Z99.9 FM playing all the hits. Wah, gak berasa nih Generations, gue udah nemenin lo 3 jam. Karena mulainya tadi gue juga agak telat nih Generations. So, gue udah ngalur ngidul banyak banget mulai dari PRJ udah mulai PRJ, Jakarta Fair udah mulai beroperasi lagi. Sama tadi juga ada news update. Karena ada demo lagi nih di sekitaran Jakarta Pusat, khususnya tadi di HI, Bundaran HI ya maksud gue, bukan Harapan Indah Bekasi, bukan. Terus yang kedua di DPR MPR, yang ketiga gedung MBG di Tugu Tani, dan beberapa lokasi lain yang emang ada demonya gitu. Tapi mostly sih gue baca di Jakpus, dan gue masih mau lanjutin lagi sekalian closing. Tapi memang saat itu gue masih SMA dan buset kok gue udah ada jiwa magernya dan jiwa introvert ya, padahal masih anak SMA ya. Karena yang gue tahu kan anak SMA itu kan pasti emang masih pengen wara-wiri kesana kesini. Tapi gue kayaknya udah mulai belajar memfilter tuh ya saat itu. Mungkin tiap anak beda-beda ya, tapi gue ngerasanya begitu. Apalagi di umuran gue sekarang yang udah 30 plus. Kayak umur 30 plus aja tuh prioritas kan pasti udah beda tuh ya. Prioritas dulu sama sekarang tuh udah pasti beda. Terus kayak buat nyari hiburan aja tuh sekarang tuh udah beda banget, beda sama dulu. Kalau dulu kayaknya main ke sini yuk, ke situ yuk, ya udah gas. Kalau sekarang kan pasti mikir-mikir. Duh, ntar dulu ya, aduh. Sebenarnya kayak gue males sih gitu, sebenarnya gue mager gitu. Ntar misalnya udah dijanjin, gue takutnya udah ada janji sama orang lain lah, sama teman lain lah gitu. Ntar keburu ada acara ini, acara itu. Males itu gitu ya. Untuk di umuran gue yang sekarang dan ya khususnya umur 30 plus. Kalau yang udah berkeluarga sih pasti beda lagi ya prioritasnya ke suami dan ke anak ya. Emang prioritasnya emang ke keluarga gitu. Terus belum prioritas ke kerjaan, prioritas ke hobi kalau memang ada hobi. Ya kan hobi kan orang beda-beda ya. Kalau gue kan musik ya udah ke musik aja. Kerjaan gue juga musik ya udah, jadi emang gue bisa ngatur antara kerjaan sama hobi lah gitu. Dan gue juga memang ada kegiatan olahraga, gue juga emang spare time buat kegiatan olahraga di situ. Dan ini emang mandat dari bokap gue juga, almarhum bokap, karena almarhum bokap gue itu memang aktif banget di sepeda, ke persepedaan tuh. Jadi emang beliau yang selalu motivasi untuk gue berolahraga, bahkan memaksa gue untuk berolahraga. Karena memang olahraga itu sebenarnya investasi buat masa yang akan datang ya. Gue belum bilang masa tua, emang semua orang tuh pasti bakal tua ya, cuman yang penting ya diganti sama kalimat masa yang akan datang, masa depan gitu. Justru kalau gue dengan ngomong masa depan, ya pasti semua orang udah harus prepare itulah gitu. Jadi mungkin ini closingnya, so prepare your way or better way for future. Karena kenapa? Apa yang kita lakuin sekarang itu jadi habit, apa yang kita lakuin sekarang itu bakal jadi sejarah. Apa yang kita lakuin sekarang itu juga bakal jadi cerita buat generasi-generasi selanjutnya. Itu yang paling penting sih. So, gue Meidi sign out from Oasis Obrolan Asik Siang-Siang. See you on the next week.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee 99.9 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

99.9 FM playing all the hits. Balik lagi bareng gue Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai, yang bakal nemenin lo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam nanti. So, selamat sore buat Lost Generation yang lagi berjuang untuk keluar dari parkiran kantor karena ya baru maju dikit udah macet di depan kantor, atau mungkin lo yang baru masuk KRL lagi berjuang untuk ngedapetin space di dalam KRL. Semangat ya. Jakarta sore ini cuacanya gua rasa tuh konsisten aja ya, kayak ya simulasi untuk masa depan gitulah. Suhunya bikin agak emosi tipis-tipis gitu. Daripada kepala lo makin mendidih, hati lo makin panas karena cuaca yang panas, ditambah lagi macet, ditambah lagi klakson sana-sini. Gue punya satu fakta menarik nih, generation, buat lo. Ternyata di Denmark itu ada satu perpustakaan yang isinya tuh bukan buku, tapi pinjam manusia untuk kita ngobrol. Nah itu, lo bayangin aja ketika lo lagi macet di area Casablanca, Sudirman, atau Tanah Abang. Ketika ya lo udah capek, lo bisa dong minjam satu orang untuk datang tahanin stang motor atau gantian nyetir sama lo. Pasti rasanya enak ya, generation. Biar lo gak makin stres, kita goyang tipis-tipis dulu nih bareng Dua Lipa yang bakal ingetin lo soal training session. Enjoy the music on Z99.9 FM.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gua masih nemenin lo sampai jam 8 malam nanti, Senoration. Sebelum gua lanjut ke topiknya gua yang tadi udah gua spill di awal, soal The Human Library itu, gua mau ngasih info buat lo dulu nih, Senoration, yang mungkin udah siap-siap pulang kantor atau baru keluar parkiran, terus tiba-tiba kok macetnya parah banget. Ya, karena hari ini infonya ada 5 aksi demo digelar di Jakarta Pusat. Yang di 5 titik berbeda, ada di sekitaran Monas, Gedung DPR MPR RI, Bundaran HI, Kantor Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Keuangan. Nih Generation, semoga perjalanan lo sore ini gak terlalu tersendat dan cepat sampai di rumah. Okay, back to the topic, yaitu The Human Library, di mana lo bisa datang nih di perpustakaan Denmark. Lo bisa datang dan minjem manusia dengan berbagai latar belakang yang gak biasa, kayak mantan pecandu atau profesi langka, Generation, buat diajak ngobrol selama 30 menit. Tujuannya apa? Untuk ngikis prasangka buruk lewat sebuah obrolan. Tapi bayangin kalau kondisi ini dibawa ke Jakarta, lo belum sempat untuk ngobrol, si buku ini otomatis udah kayaknya udah males duluan nih, karena kena macet di jalanan Jakarta nih. Waktunya udah habis, udah burn out dia di jalanan Jakarta, karena mau dengerin lo curhat pun udah pundaknya udah pegel gitu, karena macet gitu, udah bad mood duluan dia. Jadi daripada otak lo ikutan expired karena gabut nungguin lampu merah nih, Generation, mending kita dengerin dulu suara yang seksi dari Justin Timberlake yang bakal bikin badan lo ikutan goyang tipis-tipis. Ini dia, Can't Stop the Feeling.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutkan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin Lost Generation yang udah mulai mengarungi kemacetan Jakarta. Bibit-bibit macetnya udah mulai tumbuh karena sebagian dari lo pasti udah mulai keluar parkiran, udah selesai jam kantor dan on the way ke rumah. Lost Generation di tengah kemacetan Sudirman Tamrin yang lagi padat-padatnya begini, orang sering banget kan stres karena kepalanya penuh ketika sendirian. Nah, makanya konsep perpustakaan manusia di Denmark tadi itu cukup menarik ya, Generation, kalau ini ada di Indonesia. Lo bisa pinjam satu manusia buat duduk di samping lo, khusus buat dengerin lo ngedumel dan numpahin semua emosi yang lo rasain. Ya kayak tadi lo diomelin bos lo atau something bad terjadi gitu. Dan sayangnya ya, Generation, karena ini kita hidup di Jakarta, gak ada manusia yang bisa dipinjam. Yang ada di samping lo sekarang ya paling cuma abang-abang klakson yang sama-sama lagi emosi gitu kan, saling berburu untuk dapat jalan biar cepat nyampe rumah. Jadi biar suasana lo gak ikut sumuk kayak cuaca sore ini, kita ademin dulu lewat kolaborasi seru dari Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, dan Big Sense. This is Felix.

Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIX.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Tapes, teman pulang santai. Gua masih nemenin lo yang mulai merasakan perjalanan melambat di jalur tol dalam kota, atau yang udah mulai merasakan antrean yang mengular di jalur Transjakarta. Gue tuh lagi gue lagi ngebayangin ya generation, kalau perpustakaan manusia di Denmark itu buka cabang di Jabodetabek nih, kira-kira judul buku apa yang bakal paling laris di warga lokal nih? Kalau menurut gue sendiri, pasti judul-judul yang gak bakalan jauh-jauh dari gimana caranya kita bertahan hidup 5 tahun ke depan di jalur Kalimalang, taruhlah, atau seni untuk mengikhlaskan motor lo atau mobil lo disenggol sama emak-emak sen kiri belok kanan. Mengapa gue bilang ini? Karena ya kita tahu dua fenomena ini yang cukup meresahkan saat ini ya. Dan pastinya buku-buku ini bakalan jadi bestseller kayak ya antrean sembako gitu generation. Sambil ngebayangin judul buku apa nih yang kira-kira cocok sama kisah hidup lo generation, mending kita tembus kemacetan sore ini bareng ketukan beat yang konstan dari The Weeknd. Turn up your volume for Blind Likes on Z99.9 FM.

FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Langit Jakarta udah mulai agak ganti warna nih Senoration, tapi sayangnya warna merah di Google Maps-nya lo makin membara. Makin merah-merah maron gitulah Senoration. Masih bareng gue Desi di TPS teman pulang santai. Lo sadar gak sih perpustakaan manusia di Denmark itu sebenarnya dibuat untuk melawan kesepian dan stereotype di masyarakat. Di kota besar seperti Jakarta, kita tuh dikelilingi oleh jutaan manusia ketika kita pulang kerja atau berangkat kerja. Tapi kadang kita ngerasa sepi banget kan. Di dalam mobil kita sendirian atau di dalam gerbong kereta kita semua banyak orang tapi sibuk nunduk layar HP masing-masing. Kita tuh sebenarnya butuh ngobrol sih. Lo butuh ngobrol gak sana Rasin kalau udah habis kerja? Kayaknya gue harus ngobrol deh sama teman atau minimal lu telepon gitu. Tapi ya gak usah kita harus minjem orang sih untuk ngobrol sana Rasin. Minimal kita harus nyapa dulu nih mas mbak di sebelah lo, yang mukanya mungkin udah sekusut baju yang belum disetrika gitu Generation. Biar makin dapat vibes-nya untuk ngobrol sore ini, langsung kita dengerin track manis dari Elton John dan Dua Lipa.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

Z99.9 FM playing all the hits, masih nemenin lo di TPS teman pulang santai. Senoration Jakarta lagi di posisi paling maksimal nih macetnya, karena udah jam 5-an mau jam 6. Tapi kalau dipikir-pikir ya Senoration, konsep perpustakaan manusia di Denmark yang nawarin Deep Talk itu sebenarnya punya esensi bagus banget buat kesehatan mental kita. Karena yang kayak tadi gue bilang, kalau kita udah hidup di zaman mana pressure, tekanan hidup tuh makin tinggi makin kesini ya kan. Jadi mendengarkan cerita orang lain secara mendalam itu kita bisa sadar dan lebih bersyukur ya sama hidup kita sendiri. Karena gini, ada kalanya kalau gue baca dari bukunya Mel Robbins yang tentang Let Them, itu dia ada satu part dia bilang kalau kebanyakan dari kita tuh seringnya membandingkan hidup kita, membandingkan ke atas, kita melihat orang lebih dari kita, sementara kita tuh sangat jarang untuk membandingkan ke bawah, alias bisa mendengarkan cerita mendalam dari kehidupannya orang. Kita bisa melihat, wah, bahwa gue masih bisa nih lebih baik, atau hidup gue masih lebih baik dari orang ini gitu, alias ya gue masih punya pendidikan yang bagus, masih punya bisa makan 3 kali sehari gitu-gitulah. Nah, ketika kita keseringan untuk membandingkan hidup orang dan melihat ke atas gitu ya, otomatis kita menyiksa diri kita sendiri. Dan Senoration, ingat lagi ya, jangan mentang-mentang karena makin kesini kita butuh pencerahan hidup, karena pressure-pressure itu lo langsung ajak orang untuk deep talk di lampu merah depan Harmoni ya, pas cuaca-cuaca ya lagi panas juga banyak polusi kayak gini. Kejadiannya bukan dapat kedamaian, tapi lo malah diajak baku hantam nih, karena mungkin orang bisa kira, wah, ini mau ngajak hipnotis nih. Jadi daripada lo nyari ribut di jalan, mending kita dengar bareng-bareng nih nyari keberuntungan sore ini lewat ketukan upbeat dari Daft Punk dan Per Williams. Let's get lucky.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai, nemenin lo yang mungkin sekarang udah hampir sampai di rumah, atau ya yang baru keluar parkiran kantor nih. Topik seru soal manusia, perpustakaan manusia di Denmark itu, gua rasa itu seru banget ya generation, karena bisa kita bawa ke tongkrongan malam ini. Hian, siapa tahu mungkin lo abis ini, abis kantor atau abis kuliah, lo langsung di tempat tongkrongan bisa bahas sama teman-teman lo generation. Makanya gua mau nanya sama lo dulu nih. Lo bisa jawab aja di DM Instagram @z99fm ya, kalau lo diposisikan sebagai buku yang siap dipinjam di perpustakaan itu. Kira-kira kisah hidup lo yang bakal lo bawa atau lo jadikan judul itu seperti apa kisahnya? Kalau dari gue sendiri sih mungkin gue akan kasih judulnya apa ya? Kisah seorang penyiar yang menghibur orang di tengah kemacetan padahal dirinya udah ya pengen rebahan sih. Nah, gue tunggu versi dari lo nih generation. Kirim cerita lo sekarang di @z99fm dan sambil nunggu jawaban dari lo, ini dia gue kasih lagu yang agak upbeat buat lo, Nick Your Daisy Sunroof.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Generation masuk di jam 6 sore lewat. Ini bakal jadi pembahasan terakhir gue di jam 6 ini soal perpustakaan manusia di Denmark ini. Intinya, sejauh apapun teknologi berkembang dan secanggih apapun gadget di tangan kita, obrolan tetap muka antrean rekan manusia, antar manusia itu nggak bakal bisa tergantikan ya, Senerahin. Even mau punya AI secanggih apapun itu. Jadi, sepulang lo dari macet-macetan dan kepanasan di jalanan Jakarta sore ini, sempetin dulu waktu lo buat ngobrol sama orang rumah atau teman kos lo ya, Senerahin. Tanya gimana hari mereka berjalan, nggak usah jauh-jauh deh orang ke Denmark sana. Modal teh manis anget aja, kita udah bisa bikin suasana jadi adem. Seadem AC Mall yang pas lo masuk tadi siang tuh, oh di kepanasannya langsung tertiup gitulah. Pembahasan di topik sore ini, Generation, akhirnya gue akhiri dulu. Tapi tenang, TPS masih akan lanjut sampai jam 8 malam nanti. So let's close the topic with an absolute anthem from Bruno Mars, Marry You.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

5 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

apakah ada salah satu dari jurusannya gue. Nanti we will see. Generation di posisi awal ada ilmu politik dan hubungan internasional. Sebanyak 56% lulusannya nyesel karena pas kuliah belajarnya teori diplomasi tingkat dunia. Tapi pas lulus baru sadar kalau lowongan di Kemenlu gak sebanyak jumlah lulusannya. Ujung-ujungnya ya generation, kalau gak masuk LSM ya berakhir jadi customer service yang tiap harinya harus diplomasi sama konsumen yang ngamuk-ngamuk gitu. Daripada lo ikutan ngamuk karena terjebak macet dan gerah malam ini, mending kita

0: a hits masih di TPS Teman Pulang Santai. Generation menemani lo yang lagi kemacetan, gua mau lanjut dulu nih spill jurusan selanjutnya yang paling disesali versi si Precuter. Berikutnya ada sejarah dan jurusan dari sejarah dan arkeologi. Alasan utamanya sangat klasik generation, yaitu sulitnya mencari pekerjaan yang linear dan menghasilkan pendapatan yang stabil kalau cuma modal ijazah S1-nya. Pas kuliah itu tuh jurusan yang sibuk untuk meneliti masa lalu. Namun ketika lulus malah ya bingung mikirin masa depan karena lapangan pekerjaannya terbilang sedikit ya. Tapi kalau lo lulusan sejarah dan tinggal di Jakarta, minimal lo punya satu kelebihan nih generation. Lo bakal sadar bahwa menghadapi macet, karena lo tahu kemacetan ini bakal menjadi sejarah hidup lo yang sangat panjang. Biar lo makin gak tersesat di masa lalu generation, yuk kita balikin mood lewat ketukan beat yang satu ini.
1: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Udah mau jam 7 malam, generation. Gue masih menarik data dari ZipRecruiter soal jurusan-jurusan yang mahasiswanya mengalami penyesalan setelah lulus. Nah, ini ada jurusan backend yang kayak ilmu komputer atau IT nih. Ternyata juga punya persentase penyesalan yang lumayan, generation, sekitar 42%. Bedanya, mereka bukan menyesal karena nggak ada kerjaan, tapi karena tekanan kerjanya yang tinggi banget, burnout sampai teknologi yang berubah terlalu cepat. Kuliahnya setengah mati ya, harus begadang bikin codingan, pas mau kerja, kerjaan utama yang mereka dapat adalah yaitu disuruh benerin printer kantor yang sering macet-macet atau wifi yang terkadang tuh lemot gitu. Memang ya generation, realita dunia kerja kita tuh sekarang makin kesini makin bercanda. Sambil lo ngecek Google Maps ya, mungkin melihat jalur pulang lo udah agak mendingan atau mulai ijo-ijo daun itu, mending kita tembus dulu sisa malam ini bareng lagu yang super asik ini.

0: Dulunya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z99.9. I don't care about what you think.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.
7: I just told P this really was like his nightmare, man. They don't wanna see little baby with the Barbie.

0: the hits. Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: Z99.9.

99.9 FM playing all the hits. Gak kerasa udah di penghujung TPS Teman Pulang Santai. Waktunya gue Desi Gabriel untuk signing out. So thank you so much buat Lost Generation yang udah dengerin gue dari jam 4 sampai jam 8 malam ini. Kita akan ketemu lagi di TPS berikutnya. Semoga tadi topik-topik yang udah gue bahas dari Human Libraries dan jurusan-jurusan yang mahasiswanya menyesal setelah kuliah, salah satunya ada jurusannya gue juga. Ya, semoga kita

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval,

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketembebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Like we're moving in slow.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
0: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
0: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
0: Rep,
1: Rep, Rep, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin. Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
3: Tes. Suka gak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
4: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
0: Z99.9
4: I see dead people.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sheesh.
2: Girl, I'm about to

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.